Alukam mahailinta sakaranta pañan hichapaxi camisa aquí es que algo apana hilat kulakanaka halala halala sasin halukam kalanta pañan ukapash para una campi huas pacha chama instesi sa hilat kulakanaka kun kama kisa hichapaxi taki pushtu kitanti saranta nyata aquí mai mayam tana campi ya que pura sa jainas ya que pa marcana kan hakep que paxi na kacha ni cham pash pa cargo torrera canja mara tu cusi hasta turga kip tara kire hela tulaka u katnya u cargo na kostuk eta chen u katnya u yakapa u hena kan chikle bana kan piskalan da khalak machakata yaqa atra khaya kha gestion halu kalan tanyata ki khe pura sa ana turuna ka turga kipa khe khe pura sa na vida turuna ka bueno sapa markan u khala ki gestion kun ham surai pa mara sura khe khe pa ukhan ya khe pa ukhan mara kisa halu kana kaso khala ki lat kilaka na kama kha halu ya pensasin manakataki aka octubre parse ham kun ham sasananta skanyani kun ay nakabena kampisa kun slurañani hichajas hichuruna casa halus walpun rakspur hatas ke hilat kula kuka kampuni skanyapati hichuru hisa ukapashpa markana casa nukamata aka hasas karaktan wa uñeta tasa ni chanya wakt esis ya puna kampi buena kamp kamata hasta pokt asisa hilat kula kanaka wa kisiti saranta sipka kiñanu kamas marka chirenaka hasta ya kepura sakun ya kita sikata sit halu kamakira kanicha markana kan hatuna karmistu tu kanya mas wali ya tapinya ki utse sasin halu kam sut khap khara ki waruna ka hilat kula kanaka hilatu go chanina ka khair hatta ta ki punu kana sta familiar halu sa token ikitina kas wali ya tapita phok sa token ha paspa kula kitana ka kitana ka sa hatu ta kan al tapisip i al tasnya sa ki ki para ki